0: Dělala jako diploma a boys čengra art school. Ka putu čendenika, jen radio 88.9 FM.
1: Yo, ni nomor mana yang aku lakukan comments by Iris Star. Kang orang kemarin makan ngaku lo ka last last by Burna Boy. Then coming up cakap mana kaya aku African Beauty by Diamond Platinum featuring Omarion. Kau ni nampak ngaku Young Radio at 88.9 FM.

0: Y olan me tocó a maviar mactao.
1: Que me encanta. Vámonos. A los canales ponen a prueba y no hay cuya para cada una rangela. Rangela por un gato le van.
2: Yo, ¿eh?
1: Burum. Abipena prole dai karo after school era rop tala karo tala kor baka mo anga tala ora ka ngoina pala ya rop tuna le a kunda wana prole pula lo banya laro na banga ja kunda brown na banya e banya ka chait pawang ja ka tik tik me wanga ja yurung ne mlen special mlen ben ko da mlen yung ana prole le la ka na mangu chimiro wanga ja kunda Abi beli ramai rekonda. Wapa ni lapor orang ni mana angkara lapor orang kupai orang kupai virik tu ramai. Biar kupai orang kau ni. Kamal wapa ni orang ni belakang ni orang ni. Nak kuna kam darah moya ko. Minta urut ko. Chicken jamah meru. Chicken ada lala jamah. Abi punya tak kamera pula. Mula pria meru mula jalan orang ni lapa man. Felicity, aku, Teka. Felicity, kata kebi. Teka. Felicity, kata Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri amri Teka. Walau yang kata anak, walau le, wikkan yang anak pun kulali, ka, drink, nangkap pun nanti ka, balanya, biskuit nananya. Baru nana, baru-baru, flower kuruk tu nol, balangku. Biri pula-pulinya, wakin ngu. Kok tu nolong apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Nih, apa lagi? Kau orang nak perlu nolong kau nak kap. Apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat kan. Saya kau dah angin pun kau dah cium kau aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, mai yang le, pola teka mereka ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, umur aku nak pokok betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ipol ada dia pun ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti minyak, ngal ngerti minyak orang ni, weh nak aku nak pokok betul lebih le.
3: Okay.
1: Nak kau mana kau nak pokok meter ni? Ya nak pokok meter. Betul, betul. Aiyah, Ella nuna nama. Kau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak tahu kalau kau punya nama ni, apa? Kalau dia kalau mau beri, beri nama orang itu. Dia kalau mau beri, betul ngat tu ayam arti beri. Tu ayam beri kalau dia arti beri taruh. Dia mau kau taruh.
2: Jadi aku beri ni, aku orang.
1: Ni, macam yang mana? Berana, berana, berana, berana, berana.
3: Mampu tu mampu jual lagi.
1: Walalah yang uli. Tapi ada jual malang untuk tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angkat nak pun gaya orang orang ni. Repo. Gor, gor, enam ribu. Main macamnya apa? Ko, nomor ko. Hal macam biasa cara ben. Awal izin kan nolak. Kawan kan anak pun pernah waktu otter nol. Wanik. Apa berle? Tar ben. Ran kan ni kata na. Kau finish tak? Kau anak pun pernah cara na. Amari tinjau nak kawan nol otter nilki.
3: Ya.
1: Berle otter nol. Anu yang mana kerja cerita? Kau cara na bermuka lembetan. Warin minyak ni leh pulang kan Amerika.
3: Oh,
1: bilina, pade. Warin minyak kamu leh pengal pengal lapar merahin par bapa kaya. Warin minyak leh kapur next day jaga school ngan nana minyak leh. Ngarap kopi anda pokok merit teka angkai. 파말 말은 빈 줄을 잘 뿐만
3: 물어뜨리려고 좋다라인
1: 물발라고 이러고 이러는 아이 왕관 좀 약동 아니야 오늘 약고 예쁘나 너는 어떻게 하냐 묶음을 때면 가려보다 묶음을 때 아니 유학가 맞지 우뚜나 변하라나 어른이는 공하자고 묶음을 잘 뿐만 빈 줄라 왜? 맘라? 잘 뿐만 빈 줄 꺼내 약 아가냐나 방에는 왕관 좀 아이가 하고 와 나 말이 오늘 임사배는 오늘 임사배는 하나 불 멀치그레드 꺼내야 말이냐 I must think up a young gentleman, did you? Okay, who won? Begin. Come here, I'm not. I began and got out. I got down and we didn't wear. Okay. I'm not here. Never doubt.
3: Never doubt.
1: Never doubt.
4: I'm not going to go. I'm a radio.

Ngara Johnny ngarpi je. Yo ngara rulak kama dua dao tia kumata mata. First ngai dua la establish. Dua la nyamat nama tanya. Ka dua la nangana purun ina naya gora. Kamari ngana purun ku dua la wanganya. Dua la nya. Mata matanya. Ka ngurungunya work turun na wala la dua la station. Mata matangura. Ka ya kunya ngai dua la ngai bal kiana purun ina nya ya gora ka ngarpi jingura. Ngara ya ku dara ya gora. Adua la ngara wanga ya gora. Adua la ngai wanga nyanguni. Main mabuk mak tu rubung kangung aku yuk kerja wala dao. Tu la kuri ringu dao. Dia aku yang ni ngai first establish tu la air station. Mata mata. Kau dia la dawai iruna. Kau listening radio 88.9 FM.

0: The time is 11 o'clock.
1: Joo, tämä on mä tein tevyä juottajana, että tämä on rakka.
2: Lukua kaprakpa.
3: Tuon kamalalla pankpamalla.
2: Voi? 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kaga ya.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Pala pankpamalla.
3: Joo, nangka.
2: Tambara lukkar pamalla. 2 o'clock na kalki. Niin. Tuolla ei paljon ei teka, kalikman ja marakkarit. Tuolla ei paljon kalikman. Angun ei paljon ei karvan ja ka nauvi. Nauvi ja na. Ja kumbro, nauvi.
3: Joo.
2: Joo. Niin. Nää voi Ma, Kula bana kono wanga ngalo ana pungana ne bana rai dura unya na prungu ngatlung shop tara na ora na ko unya na prungu tara na ora kato la ni record jin ga ora kadil china mula ngulo start ni ngel teng bala ni education center na adult education center na teng nya la 1, 2, 3 ga dwala na lele Pencen amrentara ora. Ana bele ga child care center na ngai tenga bla. Undi na prungu wa nga amrentara arame na nai gol malen.
1: Hmm.
2: Pa tangu ni nau ya. Ana kat wa nga yoe. Nau ya. Workshop kat wa la ni nursery undi na prungu ya ko technical school ya ko.
1: Le.
2: Pa ni ben post primary wa lango undi ya 10 go. Yeah, 10 go 11 go na. Uni ya school. Post primary wala la kanya. Atang uni ngui ngura, emile wanga kalep pa na. Ang uni ya wanga na pungu ka adult education center. Ngatil mo.
1: Hmm.
2: Ang uni li ngara ngatil ya school, school ara wala la nga 15 na milini ya. 16 milini ngara, bilang ara Kalau yang lima hari jangan aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang ku taruk karang hati ni jama literacy center ngora unya ku hati ni first pun dia jama ngora yo golongan kan apa ngule saya kalau saya paman
1: agak aja tem
2: kalau kan apa ngule spirit chat macam shop li rupiah apa jam mana pentingnya aku mana perlu
1: nalen
2: Tuan lah, urulana. Unda kalah tu, nya? Ipulana, macam ni. Ipulana. Kalau yang berulah, panik kita nak berjalan ke tak ada. Baru ngalap pun beriyo.
1: Nih.
2: Buluk kerja. Panik kita juga nak ada kul juga nak ada everything juga.
1: Wow.
2: Ngatur lepas apa nak drink? Kabur.
1: Kabur.
2: Lau yang berulah. Wang kita macam nak berdiri minyak teh kalau. Siapa pelanggan itu tiga sibek orang. tengah kat orang kat ekal. Telo lo pan bapu melil yulungnya rikau ko binural balanya lah. Rangi pada kalau mil minyak yulungnya. Alir yang anak perungku kayul kalan ini.
1: Baful nak
2: kalan ni nak hidanya. Cuma yang anak perungku kalan yang tu namanya. Kacau. Mula kayu. Ang mga birka na lang yung wala nila orange pa na mapali na nit niya. Bali na bilukulok to na win karugo mix. Bala na rulim na bila na nit ko na na niya. Ako pala niya mati niya ni na kaya wadra na ngarap ko lang. Bala lumur na na bila lumur na na. Lumur na na kuku na ngarap ko lang na na ni. Nao na na kuya na na yorup na pala na nit lang. Nah, memang boleh lah. No, yang net, terima la kulunginya. Parah yang naol lah. Unyen yang net, tapi naol ni aku ni bay. Rangin gua paling murah ya. Mungkin mah.
4: Iya.
2: Abah itu yang burung je. Abah ni yang betul betul ukan naol lebih bamer dia. Marah yang abah ni yang ukan naol. Rangin gua lebih panik lecualah. Makan ni kayak friends kau ikan.
5: Biangun balak darawa darawa macirik dun riri yakui diphtheria dual community ngulumrongal dual diphtheria riri tengun yoga mrit ririk mram warpam na yolungun unituni maram dual diphtheria riri aito jichi mala macidara warna koro yangara koro warpam rumbalongor karipun mayang nitu macirik dun kangurungi dindi to bayangun ngamatam gangriun Cakjen nito maram, markani ka family nungo, pichan balito ka saip na nabangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjen nito maram, ka free daily the community ngur local clinic ngur.
6: My name is Ruby Hayes and you're listening to Yunglo Radio.
7: Taprik. Always awan makadwan yang ama Yunglo Radio ngur.

berang dia beri narapot kita sesuai tu ke bantu atau do sleban ado sleban ina sleba buti biasa nama hede tu kain mata dolo di fuki narapot kita olo ne dorohi te daruhi rohi tu nado ingat tu pirino

0: saya tak tahu. Karena kita simpang ihana fidala lela kita pamata ke bahasa hede secara kita kakawai fidi nama kulu guru na edo jadi do apa lah tala kasih bae mo
1: itu kami kagak kami ke bahasa guru na ada tiga faktor dan undang-undang di hansia di undang berlaku ada berlaku. Kami ku menurut ke adatna kami keputusan adat.

0: Yo, ya kuat jam pak. Ada orang nama yo ngurai dia moro. Ka yo.
1: Yo dan mesti pulu ngama biar mak tau.
2: Kemin konan, bama nak. Aku kan nak ni pun nana perlu lewai nai kuya. Pa kan rangil lah, rangil apa ngat lewang.
3: Yo,
2: Burum. Betul lah kan. Wei, nama jengkar. Mak jarung ya mak, bangal. I'm going to go to the house. Pala ya rob tu nale. Kunda wana perlu pula obanya laru na. Wangaja kunda brown obanya obanya kacet. Wangaja ka tirtir melongaja. Irungu ni melin special melin perlu kunda melin. Yangana perlu ni lelaka na mangu cimir wangaja kunda. Abi beri rabi kunda. Wapanya perlu ni na na angana perlu lak

0: sanga man marada o baman we tera me rakram ga jao no ko na pai me kasin be kadera man bana chino ko a nam len be ma chino na ron ichola na bini ngam size 10 years old onala nan dar komrengin na pangan me kasin nga kadar tarok men ga wanga a pngal man ko ka me kasin be mak makkanga makbay taruk na kawanga mak nyar maktao taruk mak makeup na kataruk kawanga yakang na pumringi ngo unal pala na ngutan barko tamar yon kawanga yakum na may munok kuru arakram na rin ang tao tao na nga arakram taruk muro na nga rawa makasin muro kawanga may munok tao nga karakang taruk na pamuro makasin muro taruk muro tao na nga arakram
1: Hasta mereka masih perintah surat pas kalau pas korbes kiri bak siri bersara.
0: Nah, dana meli.
1: Kursas si bis kapsa.
0: Dana daruk nuna kawanga makasin bu. Nah, dana wa bian kam nak kore apa lah nyapa le kapuli pelan pengarung ek kamen bani. Abi alim nalpan bain dana kawanga bian makam pelan pengarung dengarung ah bian mari.
1: Kira pasal arba sih ya.
0: Abi nabi napa merakram napa beli nyom patpam nama bain mama umu napa um terbang nalpan kawanga.
1: Bian kam arba sih pasal aku.
0: Lagi taruh kan?
1: Tarik pasur ni mana? Tarik pasur ni yang. Tangan buat pembalik.
0: Jangan walang David memang kita taruh kau. Nenek Rikim. Abang abang. Kekak mana mahu kita malam bebek beritahu mabian mabian nak penerak ram.
1: Aku bising. Aku bawa kasut bawa siska. Porsi siska. Porsi mami kerja. Aku sirpa porsi siska. Porsi siska.
0: Lagi.
1: Porsi betul. Beritahu
0: mabian mabian. Abang abang. Aram tetap mabian. Ngayem ganan nampam. Runum. Abang abang nak penerak awang. Seperti ini.
1: Surpas ini.
0: Surpasa. Kau kan anda tak nak naik kaman bani?
1: Ya.
2: Okey. Mana aku bidang anda rok?
0: Enam minit ke?
2: Pulang. Unda nukan ngah cil gitan?
1: Hei,
0: kalau bingung
1: anak
0: petuan, jauh nukan
2: orang.
0: Alang orang. Bila
1: le?
0: Jauh nukan apa? Panjang anak. Nih. Abang bingung napa? Napa bian ma? Napa om kam? Yak korom bian dan aldo in banyak bian dan nak penawang ah.
1: Bian kam? Serpasi re? Moyak moyan serpasi. Tengok orang yang beli budu.
0: Wakr.
2: Leci taruk.
0: Kalah jalan
2: ni. Tahu.
1: Serpasi ni. Kam siapa? Kena moyak moyan.
0: Taruk. Tanya leci. Kalah jalan ni yang di.
1: Kalah ngarung ah. Macam yo. Mereka pun bujang kan belas tengah.
2: Yo tu ena.
1: Nanti macam yo lelu nu bujang. Ambil nama ambil. Balas bujang lagi.
0: Tak ada pengan.
1: Alangan.
0: Kundelan. Alangan yang aku kam runum tarik berubahnya na benar runu aku.
1: Susi pasutu.
0: Nah.
1: Susi pasutu
0: kalau kini. Okay. Napa benar? Kau kau tanda benar apa? Island. Kiri.
1: Ini. Kundelan
0: tarik. Jangan hari jangan memeringgi tarik.
1: Up.
0: Up. Pangyamak dan kule.
1: Siapa sih caci?
0: Hui. Dan guru macam. Nah, belum makan ya kam?
1: Persis itu sih,
0: ye. Ya.
2: Enggak lah, kan orang teman-teman yang tentang ayam ni yang tak nunggu.
0: Enggak, lah, ni aja. Enggak
1: malah, supaya ya, aku sangsi.
0: Nanti kah?
1: Sangsi.
0: Kamu nak kenal apa? Dulu mungkin dengan apa? Ya, aku. Island.
1: Kapu aja nawan island.
0: You.
2: Nah, tak kapu je nak beli milk menunggu.
0: Makmumet.
1: Tangan kami apa pun aku yang loka.
0: Alang wajah.
1: Nanti milik pun tak kah?
0: Nanti, dah meruk. Tamburung. Pendamburung.
1: Kalau belum belanja ni, tibek. Kalau belum murmun, pichen, pichen dan lain tibek.
0: Belanja apa? Raw.
1: Cukup mukungan dengan tol kena dengan naga.
0: Berik te.
1: Belum. Cukup.
0: Bungbung
1: dan. Jorok tu mana? Natural joka.
0: Tak pembelian bungbung dan dikt ni.
1: Wah.
0: Ya kan.
1: Ya aku mana mana. Untuk kau mana mana aku dan cukup mana aku. Ada nak kan? Okay.
0: Nah, nama nak kerja ya?
1: Ayam kawang. Ayam ngah.
0: Nanti ngah celurin. Napa tu? Mana nak kum? Nak kum tu kau. Wakak tu nulis tu kan? Nama nama kya?
1: Neka. Ayam tu kalau lelu nak kau nampak dah.
2: Nah, nak kum ya kau?
0: Kam.
1: Naksi.
0: Wah.
1: Kalau pun mana apa? Salfur.
0: Nanti kah?
1: Salfur.
0: Nah, lama. Berapa kerjanya apa? Dan kum Thailand biar ngarikan.
1: Sanggul.
0: Ya, kau tu nampak jangkul nak kerja. ikio ipne ya komane
1: tam ra okura ka jet kokonat ka
0: jin mengan
1: ket me wala ngai me ar pala ngal ngal mi de ha adapting
0: magure enen kokonat para kayo
1: na ngal me jin me na kal ke sky na me jin hatta pala na kokonat nuen en buna de yo dalan ngwa kak ki skopa
0: le chiya kalikum bang mana ara kamera ha kalikum oi pumina darok
1: saki
0: wai
1: na wai tau mo nakum kal en mega bara mo dagna
0: ta kada na moro dikana na ni norma erup tumi
1: ono ko na bala bara dagna na ngal mega ta mo nilo
0: na pa frank
1: Tiga mana pelat cuma jadi kan? Kau malah water yang aje.
0: Tangan aku apa? Ah, namlen mana aku?
1: Eh, kamu nak kali?
0: Tunggu benda ngaji nukar nenek Bruno. Nak Bruno? Hey, itu
1: jalan. Itu jalan
0: mana channel kan?
1: Eh,
0: ada ngamun ngalan.
1: Ngalan bala.
0: Bruno kan?
1: Kanda
0: kan? Alah Bruno ya, kau kamp.
1: Mar mana aku four.
0: Ma.
1: Sulfisin, sulfate, sukurfisin, pakusulfate.
0: Ya kata ni mana kerja mana aku. Nah problem, urin mana aku.
1: Ah, nak kalem? Nah problem lekap macam. Sukurfisin sempurna.
0: Murkin mana aku?
1: Aile, nah problem ni farm na. Tak kembali nak kon, nah problem nak pergi no mungkin nak. Terlebih tu aku nak mana mana problem.
0: Niki. Nadika.
1: Kopa tu betul betul malam ni apa lo?
0: Biarkan ni. Wang harta, wang harta.
1: Ini pelak apa pun, siapa pun. Ah, apa ni?
0: Wah, rekaman gay?
1: Eh,
0: kaji mituan.
1: Tahu mungkin nak tu nae?
0: Apa lo kaya?
1: Ah, nanti nama orang aku call.
0: Ah,
1: pelak harta.
0: Kuda na.
1: Eh,
0: yo, thank you.
1: Tahu malam ni aku. Paya mula korang dalam mula kaji tam. Korpe sini, makar sini, bang. Apa korcian, multi sun pan sini, korcian pulak kaji sini korcian. Apa sini ni, urik kecian, pasal ko, urik kecian, urik pasal cukur ini. Ini pelak ko, cerita macam apa korcian, kita kau kita cakap ini macam apa.
0: Mak, yo, jijit na.
1: Jijit na, korpe sini, bija.
0: Berapa korcian sini, kerja kerja bicara kamera, kerja kerja bicara kamera.
1: Ya, tangan, minggun, jono tangan, nak kuima.
0: Jangan nuna, nuna kuima.
2: Ma, jijit na.

yang ada tamu silang tu, makangama melingin bi podia kumuk kumuk rapama murungka dipri, makangama yolong radio.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga.
2: Murukanya.
1: Rakuanga. Jo marmayan wa. Kalibinga ka murukanya. Niwa nga anting koy. Murukanya.
3: Yo. Ta tuan jada wong itu lakam. Ngame no pina baro marabumar. Rakal mar miringoy hilpe. Ana pa miringoy ngarakal. No yo yakoy babral ko. No ngurwang ngoyak ngoro.
1: Merdeka,
3: merabum mar, baru. Mari, rakal kaya pak beriku.
1: Yo, orden meramakin, bicar di beli. Orden meramakin muni. Yang ura meramakin, yuk kaya orden. Umar meramakin, yang ura. Bingung di dalam meramakin awal baru. Kulun ngur, balanya guru ngur. Awal baru di jalan dalgo. Mari, ya aku tara. Mari, maju meramakin. Ya aku terang nak jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli kulon berjual kurir pun, tak amala darpo, darpo mera buman badar, nak kul kumangal mera macin, mar mera darpo, kul kular dah limbarat, mera bukan dengan mera kalang ayil pa, apa baral, aku meringul aku, mari maji mera ngoni, walaian mera macin, darah mera nangal, kalau mari baru lecalang dalgo, ikir mera, kalau darpo dau mera. Walaupun malah dar pagul kemalangan malah badar ini malah ini mar ma, malah malah macam guru kangen lah. Walaupun malah macam ini pelajar awal, badai guna pelajar kapu bayu. Kalau kalau tu almarhum ni aku tu pun ada diri orang kerana malah malah diri orang ini kan jalan malah ngurro, kan jalan malah malah ngurro ini baru dan balau utur lah. Badai ngatur malah utur malah di kayu walaupun ama malah ini muka utur. Angai muka wanden kan kau dalungir pada cur bicar dalungir kau angai wanden kau belum ada mana wanden balau utur na nguru dia al balau utur di bicar dia rak kau ingu belen ayik ke malang bayu ngomit tu na ingulan na bayu umar mada bat rak kau ingu ngal rak kau ingu belen kalau mada karper mada mak kar mada ing kau yang ngalat kalau al wanda mada karper dubuk na mada ngaya marngoyan. Indi palanya, nak kau ngundai kan dari yang kau tangge. Indi palanya, kalau malam macam kau lakukan dengan ingkup pa, dengan yang ada makar. Kalau malam macam lembara, nalai nap nayan. Kau lakukan malam macam kakan dari orang yang min melakan. Alat yang orang yang min. Alnyan melakan, kupang yang min kak. Main makan melakan kado bukulo. Sedikit kebaya ngom barang. Kado bukulo, jangan tur melakan kurukangan. Kan dar ngol beli bar kumiter wang aji. Kado luang, kajinan kado bukulo. Belum melang ni kurukangan, wang alenda. Muda kumir muda bumer, muda kumir beli jangan jam melakan kurukangan ruminan. Bicar jadar nak lapor melain dangal, melam makin kurukal. Wah, nak melam makin dal kurukang, mai bicar lapor. Kalau mana ira, ko kau lenyalan melam baru, lemurung dual baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tu, adu buk patwa ngangul warang, albal macam mit mit tu, nak kena almasal mi alk mala indal, pikir nak lapor macam mala, kan gaya inde baru lah undamir, tulen beli, kung gaya ermukalin yang ulan dalih, beli tu gaya an mala, yang nyalang kanjar dal, balanya wanda mala kanjar dal miter, kangal mala dari yur balan lapor macam mit mit tu awalal, lapornya kena kena. Mit-mit tur na belen, balagutar na. Utar, naran kan burum din warkur na napermakin. Warkur na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang undang-undal, gurupan minan, barkway kungal na napermakin. Mit-mit tur na lukanan. Kapikir na alkan na dal, duwait miringun malang malakan bicar wangani. Wai na, dal madan miyalk mada, bicar malangkan. Duwait miringun malang, rakalanga kawalit pati pala, papa miringun aku. Kabalanya.